inshuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundindize nkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko nkuma intare